siyasibonga ngeneza kwethu sigijime kakhulu sembilisikhathi uyebiyabengibonge kakhulu koza kwethu bakitha ubantakababa boza kwethu nibambile nayidudule le nto angibonge nakuwona wephesi ha ukuda mntaka akuda mntana nomuntu wephesi uyibambe le nto phesi wayidudula fana amen ze wephumla kahle.

0: asibonge bakithi sibonge kakhulu ku Q uQ Twins msena no DJ Tira bathemba kodwa ngikhumbula sesingenile ke kule hora lesine webantu ka baba bheka manje 2 minutes after 4 mibili imizuzu lishayile edlule hora lesine sovusa abantu ke mandle ake sibonge
1: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

Sekunjalo bantu ka baba sekunjalo ngene zakwethu ukuphinda kwenjalo lapha emgundlovu ingani yabona mabathana sikusile sokusile sokusile kuyivuka manje mabavuka abantu.

Sibonga ngena ke manje kulomoya mlaleli. Ngiyalivulela lithuba ngena kulomoya. Sibonga ukuvuka nezihlobo zethu labangene nezithando zethu. Ngena kulezi inombolo ingano 0W3 342 3970 noma ngena ku 0W3 342 2391 akwenjalo.